Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Rapatosa, Cover my glory. Fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum.